0: butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Well, Rockstar, ini rasanya kita untuk ngebus semangat kamu, Rockstar, di pagi hari ini.
2: Apalagi di jam-jam segini ya, kita tuh udah mulai lemas atau mulai kerasa ngantuknya. Jangan, kita harus sadar.
1: Oh, harus sadar.
2: Kita harus penuh kesadaran. Untuk apa? Biar kita bisa liburan. Kalau kita gak sadar, kita gak bisa nyari cuan untuk liburan, ya kan?
1: Yes, betul, Rockstar. Kalau ngomongin tentang wishlist atau bucket list, pastinya gak akan terlepas dari keinginan kita untuk bisa liburan, Rockstar. Kalau gue sendiri, satu negara impian yang gue kunjungin adalah pengennya ke Jepang. Terus pengen juga ke Vietnam. Ke mana lagi ya? Ke Thailand. Yes.
2: Soalnya nih, Rockstar, hari ini kita bakal ngebahas seputar liburan ya. Karena nih ada penelitian yang bilang sebanyak 20% warga Indonesia belum pernah keluar negeri sama sekali. Apa iya?
1: Kayaknya diantara 92% itu puluhan persen itu adalah gue, Rockstar. Karena jujur sampai di usia 21 ini gue belum pernah ya untuk experience keluar negeri. Kalau keluar kota mah sering, Rockstar.
2: Iya kan?
1: Cuman kalau ngomongin tentang luar negeri, pastinya hal yang kita cari adalah culture-nya, experience barunya. Bener. Mau makanannya ada, bangunan-bangunannya ada. Apalagi kalau misal kita ngomongin tentang Jepang, pasti identik sama canggihnya, robot-robotnya. Kalau mungkin Vietnam, budayanya makanannya yang unik-unik, ekstrim juga ada, Rockstar.
2: Kalau
1: Thailand mirip sih kayak Vietnam ya. Kalau you sendiri kira-kira gimana? Misalnya negara yang ingin kamu kunjungin kemana? Adakah atau kamu pengen explore full seluruh Indonesia dulu?
2: Kalau aku sih sekarang pengen explore Indonesia ya. Soalnya dulu tuh waktu kecil tuh cukup sering keluar negeri.
1: Oke, pamer dia, Rockstar.
2: Agak flexing dikit.
1: Kalau kamu udah pernah keluar negeri, kamu masukin ke insight di gini nggak?
2: Di mana?
1: Instagram nggak?
2: Enggak.
1: Oh enggak, aku gak dipamerin.
2: Enggak suka.
1: Soalnya ada beberapa orang yang suka travel
2: jadi,
1: ya.
2: Jadi katalog ya.
1: Yes, macam katalog. Kayak disebutkan, dicantumin bendera-bendera mana sih, negara-negara mana aja yang mereka pernah kunjungi. Seru sih itu ya.
2: Itu termasuk pencapaian soalnya.
1: Yes,
2: kan?
1: Betul.
2: Nah, dan kita juga bakal ngajakin kamu untuk ikutan topik kita hari ini ya, Rockstar. Kira-kira kamu tim liburan wajib ke luar negeri atau lebih milih explore Indonesia dulu?
1: Share sama kita, Rockstar, pastinya bisa via WhatsApp kita di 08 11 38 07 8 78,
2: atau bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.
3: GMHR, only on The Rockin' Life.

0: What's up, brother Adam? This is The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, karena kita masih ngebahas seputar liburan nih, rockstar. Karena Yuyu sendiri tuh pinginnya liburan explore Indonesia dulu ya.
0: Yes.
1: Kayaknya aku kalau misalnya keluar negeri, selain udah pernah waktu kecil ya, kantongnya juga belum cukup.
0: Oh gitu, sekarang masih mengumpulkan modal dulu, rockstar, mengumpulkan bekal. Cuman kalau ngomongin tentang liburan, Yuyu, siapakah orang yang pengen banget kamu ajak untuk liburan?
1: Iya, karena saya single ya, jadi saya akan memilih mengajak mama saya.
0: Mama ya. Karena beneran rockstar, waktu untuk bisa keluar bareng orang tua, bareng mama, bareng papa, dan keluarga, itu adalah waktu emas.
1: Yes.
0: Istilah kayak, itu adalah waktu yang benar-benar jarang bisa kita temukan di usia sekarang, yang dimana kita udah produktif untuk kerja. Jadi ketika kita udah bisa libur, itu rasanya memang pas banget untuk bisa keluar bareng keluarga.
1: Bener, apalagi nih ya, rockstar, kalau kamu lihat cuaca itu sekarang lagi summer ya. Jadi kalau daerah Nusa Dua itu terkenal kalau summer lagi bagus-bagus ya. Jadi itu jadi salah satu tempat yang aku tuh pingin ngajakin mamaku ke situ.
0: Oke.
1: Nah, siapa tahu nih rockstar, kamu juga sama kayak aku nih, pas banget. Ada Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Jadi mereka tuh nawarin spesial buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua, dengan menggabungkan sentuhan Friends or the River dengan keramahan dan kehangatan khas Bali.
0: Oke, berarti gabungan ya antara French dan juga budaya khas Bali.
1: Betul, banget. Jadi mulai dari pengalaman kulinernya, spa yang relaxing, sampai kamar dan seat memanjakan liburan kamu. Jadi pas banget nih kalau misalnya kamu mau ngajak keluarga, atau mungkin kalau kamu tipe kali yang me time nih untuk apresiasi udah kerja sebulanan, pas banget. Dan kamu juga bisa dapetin potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam, dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026, rockstar. Ditambah lagi nih, akan ada banyak banget penawaran spesial untuk member All Accor Life Limitless. So, nikmati penawarannya untuk liburan terbaik kamu sekarang juga. Ingat ya rockstar, sekarang juga. Dengan Unlock Luxury, kamu bisa cek info lengkapnya mereka di sofitel.com dan follow sosial media mereka di @sofitelbalinusa2. Sekali lagi, @sofitelbalinusa2.
0: Yes, rockstar, dan kita juga masih ngomongin tentang liburan ya. Yes. Jadi memang pas banget rockstar untuk menentukan tempat liburan terbaik kamu.
1: Betul.
0: Dan ini ada research yang bilang rockstar dari Pew Research Center, katanya menunjukkan kalau Indonesia ada di posisi kedua dunia, rockstar, untuk negara dengan penduduk yang paling sedikit berpergian ke luar negeri.
1: Nah,
0: satu tingkat di bawah India yang mencapai 95%. Jadi dibandingkan sama Swedia dan juga Belanda, yang kurang dari 1% warganya belum pernah keluar negeri. Kurang dari 1%, wow. Berarti 0, sekian ya.
1: Iya, berarti mereka memang menikmati sekali ya gitu.

0: Nah, jadi salah satu alasan kenapa warga Indonesia tuh jarang ke luar negeri itu sebenarnya bukan karena keuangannya juga ya.
1: Tapi
0: juga ada hal-hal lain, misalnya kayak kepemilikan paspor. Dan juga katanya ada sekitar 285 juta penduduk Indonesia, cuma sekitar 3% yang punya paspor aktif.
1: Oke. Cuma 3% ya, iya, dari banyaknya puluhan juta itu rockstar. Dan karena selain itu juga rockstar, ada faktor ekonomi.
0: Iya.
1: Banyak warga Indonesia yang malas,
0: repot ya. Repot, mager gitu loh untuk
1: ngapain kayak, repot. Yes.
0: Kayak mager gitu loh mau pesan tiket, buat visa, akomodasi. Jadi itu yang buat orang tuh kayak mikir dua kali bawa ke luar negeri gitu loh.
1: Yes. Selain itu juga rockstar, menurut data BPS menunjukkan ada 3,15 juta perjalanan ke luar negeri cuma dalam 4 bulan pertama 2026. Nah, jadi walaupun banyak yang belum pernah sama sekali, justru yang udah biasa berpergian makin sering untuk berangkat lagi gitu.
0: Jadi itu walaupun misalnya dibilang tadi ada 92% ya orang Indonesia itu enggak pernah ke luar negeri, tapi justru dari BPS-nya itu kayak sering gitu loh, Wet.
1: Oh, yes.
0: Tapi ternyata yang sering itu adalah mereka yang
1: udah pernah ya.
0: Jadi kayak mereka udah tahu rasanya experience di luar, jadi kayak penasarannya terus-terus gitu.
1: Betul. Bolehlah kamu sharing-sharing sama kita rockstar negara-negara mana aja yang pernah kamu datengin atau mungkin sekarang lagi menuju ke airport untuk berangkat kemanakah?
0: Bener.
1: Dan jangan lupa kalau kamu udah berangkat, kita mau nitip rockstar.
0: Iya.
1: Kita mau nitip oleh-oleh khas negara itu. Nah, jadi pertanyaannya adalah rockstar untuk lo yang baru join ya.
0: Yes.
1: Jadi lo itu tipe tim liburan wajib ke luar negeri atau lebih milih ekspor Indonesia sepuas-puasnya?
0: Yes, kamu
1: sharing-sharing sama kita rockstar bisa via Instagram di @jerkyleft.bali, juga bisa via WhatsApp di
0: 0811 380 7878. Kita tungguin rockstar.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar. Pokoknya ini adalah jam-jam rawan sebenarnya untuk kita ngobrol-ngobrol rockstar ya. Cuman kita akan berusaha sekuat tenaga. Ini cukup lebay sebenarnya rockstar. Gue yakin lo sambil denger ini kayak mikir, ini yang cowok ngapain sih?
0: Enggak, Weda itu lagi berusaha untuk naikin mood kamu nih rockstar.
1: Yes. Bukan cuma berusaha tapi memang harus sedang ya? menaikkan rockstar ya.
0: Kena tuntutan kerja enggak sih?
1: Oh iya, oh gitu. Kalau aku sih enggak ada yang nuntut ya. Itu cuma Yuyu doang sih rockstar kayaknya ya. Cuman kalau aku, cara aku untuk naikin mood adalah salah satunya dengan kopi. Kopi adalah salah satu amunisi terbaik versi aku rockstar. Yes. Saya itu juga belakangan ini aku lagi senang untuk lari, senang untuk gym, dan untuk mulai kembali menerapkan pola wellness lifestyle yang aku jalankan gitu rockstar.
0: Keren banget.
1: Dan ngomongin ini sebenarnya ada salah satu tempat yang benar-benar mengedepankan wellnessnya rockstar. Sampai ada new wellness space, juga lo bisa mendapatkan new wellness day pass experience dari mereka.
0: Wow.
1: Pastinya di the one and only The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi untuk mendukung gaya hidup sehat dan aktif kamu rockstar, The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan wellness space terbaru dengan banyak fasilitas untuk wellness kamu. Mulai dari spin studio, all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada juga rockstar, lo bisa experience gym di tepi pantai.
0: Wow.
1: Dan juga ada premium beach front ice bath-nya yang, dan pokoknya rockstar selengkap itu untuk fasilitas wellness-nya di The Westin Resort Nusa Dua Bali. Kamu juga yang udah aku mention barusan bisa dapetin dan mencoba langsung nih wellness day pass-nya yang punya banyak benefit, mulai dari akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, 30 menit akses ke thermal facilities at Heavenly Spa by The Westin, dan juga 200 ribu dining credits, 15% diskon spa treatments, dan 30% diskon untuk personalized wellness activities.
0: Wow.
1: Selamat itu rockstar.
0: Lengkap
1: jadi
0: banget. Ini sih lagi sedekah atau gimana ya?
1: Kayaknya lagi emang Westin emang suka bagi-bagi sih rockstar ya. Dan kemarin juga kita sempat ngobrol ya untuk harganya itu around 600 ribu plus-plus rockstar per orang. Jadi dapat menyesuaikan. Jadi buruan lah untuk tanya-tanya. Lo bisa langsung reservasi sekarang. Dan untuk tanya-tanya lebih lengkapnya pastinya di sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi @westinbali.
0: Yes.
1: Dan juga kita rockstar masih ngobrolin tentang liburan-liburan versi kamu. Apakah kamu tipe orang yang lebih mikir untuk liburan ke luar negeri atau cukup di Indonesia aja?
0: Yes. Kalau Yuyu tadi kan lagi pingin explore Indonesia ya. Kalau misalnya Weda tuh lagi pingin explore luar negeri. Tapi nih rockstar, mungkin ada kamu tuh harus tahu ya. Jadi dari sisi psikologi, menurut Profesor Richard Paul Epstein dari National University of Singapore, katanya itu tuh dipengaruhi sama gen juga loh.
1: Gen?
0: Gen Z, itu
1: bukan.
0: Kita dong, itu
1: bukan,
0: kita
1: bukan
0: dong.
1: Ya. Apa
0: jadi,
1: tuh?
0: Jadi ada gen yang namanya DRD47R atau DRD47R yang berkaitan sama sifat suka mencari pengalaman baru dan berani ambil risiko.
1: Oke.
0: Jadi orang yang punya gen ini tuh biasanya lebih terdorong buat ekspor tempat-tempat baru termasuk luar negeri.
1: Oke.
0: Gitu. Terus apa lagi tuh? Tapi nggak cuma soal gen ya rockstar. Orang yang juga traveling ke luar negeri itu biasanya juga punya kepribadian yang lebih terbuka terhadap pengalaman baru.
1: Yes. Jadi mereka tuh stabil secara emosional juga rockstar dan lebih mudah beradaptasi.
0: Benar.
1: Beda dengan studi organisasi wisata dunia.
0: Yes.
1: Jadi justru menyebutkan orang yang lebih suka eksplor di dalam negeri, terutama yang suka ke gunung, biasanya punya kepribadian introvert dan lebih menghargai ketenangan.
0: Nah,
1: oh, jadi
0: Andre,
1: beda-beda ya.
0: Andre berarti itu.
1: Andre, kalau Andre aku rasa bukan introvert sih, lebih kemalu-maluin, bukan pemalu.
0: Aduh, emang iya Andre.
1: Ya, kita serang terus dia rockstar, soalnya dia ngeselin. Hari ini dia cukup ngeselin rockstar. Gue hari ini pakai topi lagi rockstar. Terus dia bilang ini, "Wet, gue beli ya topinya tapi 2000." Dia bilang gitu. Emang topi ini seharga 2000? Jujur ini tidak berharga rockstar karena gue nemunya di jalan.
0: Pantesan dia gak mau ya, ternyata dibawa 2000 ya rockstar.
1: 2000, iya rockstar. Begitulah rockstar ya, kalau semisal Berarti kita bisa simpulin nih, ternyata kalau katanya orang yang suka liburan ke luar negeri itu sifatnya mereka lebih suka tantangan baru, lebih suka untuk explore. Sedangkan kalau semisal orangnya tipe liburnya mencari ketenangan, kayak mungkin ke gunung ataupun benar-benar explore alam, itu katanya lebih introvert. Apakah lo setuju dengan statement ini, Rockstar? Yes. Buruna sharing-sharing sama kita, pastinya bisa di via WhatsApp 0811 38 07878.
0: Bisa juga dari sosial media kita di @therockinglife.bali.

0: Rock Your Day with The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, masih barengan Yu Madeline dan juga Hari Weda di sini, rockstar. Dan pastinya ya, setiap hari itu adalah hari-hari yang penting.
0: Oh, bukan hari-hari yang menyebalkan.
1: Enggak dong.
0: Atau penting. Bukan hari Weda. Bukan.
1: Bukan dong.
0: Oh, beda bukan dong. Ya, rockstar,
1: masa
0: ya?
1: Hidupku penuh dengan hari Weda gitu.
0: Oh gitu.
1: Pagi ketemu
0: aku
1: kamu.
0: Sih juga nggak mau rockstar ya. Ya
1: kan kalau aku kan you. You ya you.
0: Kalo, oh gitu. Ya, you jadi, ya you.
1: Oke. Gitu. Okay. Jadi ini soalnya rockstar. Kenapa hari penting? Karena setiap hari ada aja requestan dari mamaku.
0: Oh gitu. Requestannya untuk alat-alat masak.
1: Bener.
0: Untuk benar-benar menyediakan alat masak terbaik, terlengkap.
1: Bener.
0: Se-Indonesia Raya.
1: Iya, se-Indonesia Raya. Okay. Seluruh dunia.
0: Oh gitu.
1: Saya setiap pulang karena aku dipanggil Cece ya. Yes. Gitu. Ceh, titip dong beli ini. Ceh, jangan lupa sutilnya. Kamu tahu okay. Sutil gak?
0: Jujur enggak?
1: Sutil
0: spatula.
1: Itu. Iya, spatula.
0: Oh, kenapa namanya sutil ya?
1: Iya, kalau di Medan namanya sutil.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini pas banget sama kamu rockstar karena ada banyak banget informasi terbaru, menarik dan pastinya oke banget untuk kamu, untuk orang tua kamu, untuk hadiah pacar kamu atau hadiah calon mertua kamu, rockstar.
1: Iya, pas banget kalau kamu mau ngambil hati calon mertua kamu. Nih, belanja di Dapur Prima sebentar lagi akan beda nih, rockstar. Lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah. Karena nih, rockstar, Dapur Prima sedang menyiapkan kejutan yang baru buat kamu, rockstar, pelanggan setia Dapur Prima. Kejutan ini tuh bakal lebih seru, bikin kamu untung banyak, dan pastinya bikin pengalaman belanja kamu makin spesial.
0: Nah, ada apa tuh ya?
1: Kira-kira apa ya? Apa? Jawabannya akan ada di update sosial mereka dari Dapur Prima. Jadi kamu jangan lupa follow sosial media mereka di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Jadi lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa dan usaha kuliner kamu hanya di Dapur Prima.
0: Ya, yes, rockstar, dan kita cukupkan dulu ya untuk ngobrolin tentang kamu tim liburan wajib ke luar negeri atau lebih milih experience punya selusuri seluruh Indonesia Raya, jagat raya Indonesia.
1: Betul, karena setiap individu tuh kan punya cara liburannya masing-masing.
0: Yes.
1: Kan? Mau itu di luar negeri, mau itu di dalam negeri. Yang terpenting kenyamanan dan isi kantong. Kalau aku.
0: Oh, kenyamanan dan isi kantong. Yes. Kalau aku, kembali lagi rockstar memang pilihan kamu. Jadi kalau selagi dirasa belum benar-benar tahu dan eksplor Indonesia, ayo kita keliling Indonesia. Dan boleh juga dong pastinya untuk kita menjelajah ke luar negeri. Karena pasti akan memberikan experience eksplor liburan kamu yang beda, rockstar. Jadi pokoknya apapun itu ya sudah lah ya. Karena kamu harus terus stick around di 87.8. Dan jangan khawatir, walaupun topik kita udah selesai dibahas, rockstar, kamu masih bisa untuk requestan lagu terus sama kita. Pastinya di The Rockin' Life Bali.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya, VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: It's a Bunpre Redam, Rocker the Fifth, The Rocky Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, balik lagi bersama duo apa ini? Duo serigala kan?
0: Duo serigala gak mau, duo maut rockstar.
1: Maut banget itu ya. Tapi kita gak mau ngebahas maut-maut karena aku tuh lagi happy banget sama cuaca Bali.
0: Kenapa tuh?
1: Karena tadi pagi tuh sempat mendung, terus sekarang udah cerah lagi. Terus kemarin aku lihat postingan temenku, mereka tuh pada liburan di Nusa Dua, lagi bagus banget cuacanya.
0: Enak banget ya, apalagi kalau Nusa Dua itu adalah spot yang paling enak juga rockstar untuk kita bisa lari. Apalagi menghabiskan waktu di sana tuh kayak rasanya benar-benar indah banget.
1: Bener.
0: Apalagi pantainya rockstar.
1: Itu makanya kayak ngabisin gak kemana-mana, cuman stay di situ aja tuh kayak udah puas banget gak sih?
0: Pastinya, pastinya.
1: Nah ini pas banget nih rockstar, mungkin kamu pingin kayak Yuyu nih ya, pingin staycation di Nusa Dua. Ada banget nih family escape offer dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi nih biasanya kalau kita mau liburan pasti yang kita cari tiga hal ini.
0: Apa tuh?
1: Nyaman.
0: Oke. Okay.
1: Tanpa ribet.
0: Terus-terus.
1: Dan bikin semua anggota keluarga seneng. Jadi bukan kita aja yang seneng. Jadi semua orang yang kita ajak juga ikutan seneng.
0: Yes, yes.
1: Nah alasan ini juga nih yang buat The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Jadi selain karena lokasi mereka yang premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga juga jadi salah satu penawaran terbaik sepanjang tahun.
0: Yes.
1: Terus kira-kira Yuyu, kamu rekomendasi itu bakal dapat benefit apa aja sih?
0: Oke, ayo mention satu.
1: Ini yang satu. Dari family escape pit ini kamu bisa dapat daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun. Terus kamu juga bakal dapat daily resort credit Rp600.000.
0: Oke, ada lagi?
1: Ada lagi.
0: Oh, masih.
1: Complimentary kids amenities tuh. Enggak, belum selesai. Belum selesai, rockstar, karena enggak ketinggalan. Keluarga juga bisa menikmati banyak banget fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak banget program dan aktivitas menarik. So, penawaran ini tuh berlaku untuk menginap sampai 29 Desember 2026 ya rockstar.
0: Iya, rockstar dicatat ya, walaupun masih bisa sampai 29 Desember ya.
1: Yes.
0: Tapi kalau misal dari sekarang udah bisa untuk kumpul-kumpul, udah menentukan waktu liburan.
1: Betul.
0: Saat yang paling tepat memang secepat-cepatnya rockstar, karena biasanya menuju akhir tahun makin penuh pasti kamarnya rockstar. Jadi pokoknya kita harus memberikan emang kesempatan untuk berlibur yang paling oke, yang paling hangat untuk keluarga kita rockstar.
1: Betul, jadi kalau kamu pengen tahu langsung aja cek info lengkapnya di www.westinnusaduabali.com dan follow sosial medianya di @westinbali. Sekali lagi di @westinbali.

0: Rockstar.
1: Yes, Rockstar. Gimana kabar kamu sekarang, Rockstar? Apakah udah pada sampai di tempat kerja?
0: Atau mungkin sudah menikmati secangkir kopinya di depan komputernya?
1: Depan komputernya sibuk, Rockstar, ya.
0: Yes.
1: Atau mungkin yang kamu baru berangkat gini, Rockstar, berangkat menuju tempat kerja, ataupun baru banget landing di Bali. Welcome to Bali, Rockstar.
0: Welcome.
1: And welcome to 87.fm Jerokin Live Bali juga.
0: Yes.
1: Dan kalau kita ngomongin tentang welcome-welcome, ini adalah kesempatan yang oke banget, Rockstar.
0: Apa
1: untuk
0: tuh?
1: Kita bisa welcome new insight untuk diri kita. Terutama kalau kita ngebahas tentang isu lingkungan, isu sustainable.
0: Yes.
1: Itu pokoknya sekarang ini kan lagi banyak dan gencar-gencar, ya.
0: Mm-mm.
1: Apalagi kalau lo tahu Yuyuk, tentang SDGs, nah Sustainable Development Goals, itu adalah upaya kita gimana sih, ada 17 poin, jadi upaya-upaya kita untuk bisa menjaga kelestarian dan sustainable dari dunia gitu.
0: Wah, bagus banget ya.
1: Bagus banget. Dan
0: ada rekomendasi gak kira-kira?
1: Ada banget dong. Dan sebenarnya ini hari ini juga terakhir, Rockstar, karena pas banget di Rabu 24 Juni ini, Rockstar, hari ini The Approval Campaign Ski Bali ada kegiatan Path to Sustainable Growth 2026 di Candi Ballroom at The Approval Campaign Ski Bali. Jadi buat lo yang baru aja dengar, Rockstar, ini pas banget untuk lo kalau misalnya masih ada waktu, Rockstar, ya, untuk dapetin tiketnya. Caranya gampang banget, ke megatix.com. Dan pastinya bisa langsung ke websitenya mereka di Apurva Kempinski Bali, juga ke @kempinskibali. Jadi buruan lo untuk cari segala macam infonya. Jadi sembari lo dengerin gua untuk ngebahas tentang isian kegiatan, Rockstar. Jadi ini apa sih Path to Sustainable Growth itu? Jadi karena sebelumnya di tahun 2025 itu Path to Sustainable Growth akhirnya kembali lagi di tahun ini.
0: Oh, karena udah pernah ya, berarti.
1: Karena udah pernah, jadi ini adalah kesekian kalinya. Dan akhirnya tetap menerapkan 4 pilar mereka, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating and rethinking resources. Dan pastinya, Rockstar, praktisi-praktisi ada, leader ada juga, kelompok profesional di berbagai bidangnya juga ada, Rockstar. Dan lo bakalan dapetin dalam kegiatan satu hari panel discussion yang high level. Kalau gue mention speakernya banyak banget, Rockstar.
0: Mau dong, mau.
1: Mulai dari Mita Alwi from Yayasan Warisan Budaya Banda, ada Anak Agung Gede Rai from founder Arma, Heinz von Olsen founder Bumbu Bali, Nina Sudiono Rainforest Alliance, Tara Susanto from Bumi Terra, Maitri Fischer from Eko Mantra, Merta Ada from Bali Usada, dan masih banyak lagi, Rockstar.
0: Wow.
1: Dan sesuai yang udah gue mention sebelumnya, jadi karena acaranya hari ini, boleh ditanya-tanya juga, Rockstar, karena tiketnya terbatas. Jadi buruan untuk tanya-tanya dengan harga Rp500.000 per orang. Ini udah termasuk coffee breaks-nya, ada lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Dan gue ulang lagi, Rockstar, untuk lo dapetin tiketnya, lo bisa kunjungin sekarang ke megatix.com. Dan pastinya di websitenya The Approval Campaign Ski Bali. Juga follow sosial medianya di @kempinskibali. Sekali lagi @kempinskibali. Bulan ya, Rockstar, karena udah hari ini siapa tahu masih bisa untuk joinan.
0: Bener banget.
1: Path to Sustainable Growth 2026.

0: Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar, inilah saatnya kita untuk
0: unjuk gigi gitu ya.
1: Unjuk gigi untuk kita hengkang dari hadapan bumi ini, rockstar.
0: Iya, karena kita akan kembali ke kayangan ya, rockstar.
1: Oh gitu, karena kamu bidadari.
0: Iya, aku bidadari.
1: Bidadari dari surga.
0: Iya.
1: Oke, lagu ya Cowboy Junior ya.
0: Iya, kau bidadari.
1: Oh nyanyi dia, rockstar. Menggelikan sekali. Cuman kalau aku yang nyanyi pasti fals. Kalau iya. Yuyong nyanyi menggelikan, karena lucu, rockstar.
0: Menggelikan, menggelitik ya. Menggelitik, menggelikan hingga ingin membuat orang bubar.
1: Oh gitu. Tapi kamu jangan sampai bubar, rockstar ya.
0: Yes.
1: Dan pastinya kamu harus stick around terus, standby terus di 87,8. Karena walaupun kita udahan untuk siaran di GMAR, tapi kamu masih bisa untuk request-request lagu.
0: Betul.
1: Ataupun sharing-sharing gimana sih kondisi di jalanan. Siapa tahu nanti akan bisa kita update-update. Dan pastinya dibalesin sama operator kita, rockstar.
0: Yes, pastinya. Jadi buat kamu, rockstar, jangan sedih karena besok kita berdua akan balik lagi nemenin kamu seperti biasa di hari Senin sampai Jumat di jam 7 sampai jam 10 malam, bukan ya?
1: Bukan ya, sampai 10 subuh, gak ada 10 subuh, rockstar.
0: Gak ada, gak ada.
1: Pastinya 7 sampai 10 pagi, rockstar.
0: Yes.
1: Dan untuk rockstar yang hari ini jualan topik dan request lagu tapi belum sempat kita bacain satu-satu namanya, besoklah ya rockstar, kita reimburse, kita jadikan satu, kita bacakan semuanya.
0: Betul sekali.
1: Yes rockstar, kalau gitu Harry Weda pamit.
0: Yuyu Medelin pamit.
1: Yes, and have a rocking day. Bye bye rockstar.
2: Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of Game HR. Have a wonderful day.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udahlah rockstar, udah banyak ide-ide kamu yang keluar, stres kamu keluar, tapi kamu gak dapetin insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di The Upper Fakeminski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at The Upper Fakeminski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis, yaitu repurposing, refreshing lives, regenerating, dan juga rethinking resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali mengundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful, diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya, ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma, ada Heinz van Holzen, founder dari Bumbu Bali, kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance, ada Tara Susanto dari Bumi Tera, ada Maitri Fisher dari Eco Mantra, Merta Ada dari Bali Usada, dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website The Upper Fakeminski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Eh, lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: spesial buat kamu. Iya, buat kamu yang pengen badan bagus, hidup lebih sehat, lebih pede pakai outfit apa aja. Nggak bohong. Sini aku kenalin sama Louis and Friends Fitness. Louis and Friends Fitness, gym paling tepat buat active and healthy lifestyle kamu. Dengan tempat yang nyaman, bersih, pelayanan ramah, dan fasilitas paling lengkap. Ruang ganti ada, locker ada, hair dryer, kolam renang pun ada. Dan tentunya alat-alat gym paling modern juga update. Apalagi sekarang ada promo diskon membership. Untuk annual membership kamu bisa dapat diskon 10% dan monthly membership 15%. Join sekarang buat hidup yang lebih baik, lebih sehat lagi. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness, Jalan Bidadari nomor 99 Seminyak, atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness. Kamu liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623. Dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: This is TRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

Di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi, silakan kamu follow di @dapurprimabali dan lengkapi kebutuhan dapur, horeca, rumah tangga, restoran, villa, dan usaha kuliner kamu semuanya hanya di Dapur Prima.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

working with brownies. Gimana rasanya rockstar? Begitu dapat rebahan dikit gitu kan, istirahat dikit, rasanya maksimal banget gitu. Keluar dari stres. Cuman yang kamu butuhin itu adalah sebenarnya tempat yang nggak jauh-jauh, tapi bisa ngasih kamu kenikmatan maksimal dalam beristirahat, dalam berliburan. Namanya Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Dimana penawaran spesial ini buat liburan kamu dari resort terbaik di tepi pantai Nusa Dua. Ngegabungin sentuhan French Art de Vivre dengan keramahan dan juga kehangatan khas Bali, mulai dari pengalaman kuliner, spa yang relaxing, sampai kamar dan suite yang memanjakan liburan kamu. Kamu bisa dapetin nih potongan harga sampai 25% untuk menginap minimal 2 malam dan maksimal 10 malam dengan periode pemesanan sampai 30 Juni dan menginap sampai 30 September 2026. Ditambah lagi kalau kamu adalah member All alias Accor Life Limitless, akan ada banyak penawaran-penawaran spesial lainnya. Jadi langsung aja cek penawarannya dan langsung nikmati liburan terbaik kamu sekarang juga. Unlock Luxury dari Sofitel Bali Nusa Dua Beach Resort. Bisa kamu cek di sofitel.com dan juga follow sosial medianya @sofitelbalinusa2. Sekali lagi @sofitelbalinusa2.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara? Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

Dan FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Deres Wardene, menemani kamu rockstar di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Which, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali, di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita,

liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang. Itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak selama biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.
3: Psst, I see that.

the Rockin' Life Bali. Udah kan Rockstar ngeliat handphone, ngeliat TV, ngeliat bahkan di mobil pun kita bisa voice comment, ya kan? Semuanya kecanggihan itu masuk. Dan kalau zaman dulu orang tuh bawa kamera kemana-mana buat foto, sekarang pakai handphone juga bisa. Nah, yang akan lebih modern lagi adalah Dapur Prima. Kalau biasanya kamu belanja biasa gitu di Dapur Prima, sekarang akan beda, lebih seru, lebih menyenangkan, lebih mudah, lebih gampang, lebih modern lagi. Karena Dapur Prima lagi nyiapin kejutan yang baru dan yang seru. Kalau kamu rockstar, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan bikin kamu untung banyak. Bener-bener seru dan pastinya pengalaman belanja kamu makin spesial. Kira-kira apa? Ayo, jawabannya tungguin aja di update sosial media dari Dapur Prima, itu di @dapurprimabali. Sekali lagi silakan kamu follow di

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Dimana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience buat ngedukung gaya hidup sehat dan aktif kita. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200.000 dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di-follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

Radio FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah gak sih kamu mikir gitu, rockstar, kalau kamu butuhnya bukan sekedar apa ya, badan yang bagus, baju yang bagus, tapi kamu juga butuh gaya hidup yang bagus. Nah, pas banget nih, karena ada di Sport Complex, ada di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, akhirnya hadir buat kita. Jadi RT Sport Complex ini adalah perpaduan tepat buat gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstars di Bali. Dirancang dengan ekosistem lengkap, mau lifestyle, networking, dan juga tentunya banyak fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Grand openingnya hari Minggu 5 Juli 2020.

aktif sekarang. Jadi cek info lengkapnya dan registrasi sekarang juga sosial medianya, silakan dicek di @rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Sekali lagi @rtsports.bali dan juga Palace Fit Ground. Dan RT Sport Complex Grand Opening is supported by Pocari Sweat, Cleo Sojoy, Red Bull, Ransom Bali Uluwatu Resort and Spa, Rooster Fish,

deh Rockstar, lo sebutin nama buah-buahan favorit lo apa. Kalau saya yang sering banget saya jus itu adalah pisang. Dicampur sama semuanya bikin kenyang, luar biasa ya kan. Tapi salah satu yang favorit juga adalah strawberry. Cuman kalau ngomongin strawberry gak cuma di buah doang, ada satu istilah namanya strawberry moon. Dan sekarang di Bali akan ada strawberry moon beach party hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 6:30 sore. Tempat

influencers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang pokoknya kalau gak nyobain tuh kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub. Sekali lagi

0: liburan tapi kok bengong aja? Mana makannya gitu-gitu aja lagi? Sini, aku kasih tahu deh. Arya Duta Bali lagi punya Burger Week 2026. Iya, Arya Duta Bali yang di Jalan Kartika Plaza Kuta itu loh. Dengan Rp150.000 plus-plus aja, kamu udah bisa nikmatin pilihan burger andalan mereka. Kayak Chef Smoke Brisket Burger, Buffalo Chicken Burger, Double Trouble Burger, Truffle Burger, juga The Wagyu Smash Burger. Udah gitu sambil makan, kita juga bisa sunsetan dan ngelihat pemandangan ocean dari Sagara Pool and Bar-nya loh. Jangan banyakkan mikir. Soalnya Burger Week 2026 cuma ada dari 14 sampai 28 Juni, mulai jam 11 siang sampai jam 9 malam. Cek info lengkapnya dan siap-siap nikmati burger kamu sekarang. Hubungi Arya Duta Bali di WhatsApp 0811-3960-8623 dan follow sosial media at aryaduta.bali. Sekali lagi at aryaduta.bali.
1: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Fun FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Pernah dengar gak sih Rockstar tentang orang yang bilang kalau sehat itu sekarang bukanlah hal yang harus lo cari, tapi hal yang harus lo punya. Di mana lifestyle kita itu menentukan seberapa sehat kita sekarang. Seperti The Westin Resort Nusa Dua Bali yang siap banget membantu kita dengan New Wellness Space and New Wellness Day Pass Experience. Buat mendukung gaya hidup sehat dan aktif kita, jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali mempersembahkan Wellness Space terbaru mereka. Fasilitasnya banyak banget untuk wellness kita. Ingat, ini untuk wellness kita. Ada spin studio, ada all new hot yoga sanctuary, ada reformer pilates studio, ada premium beachfront ice bath, dan juga beach workout premium di pinggir pantai. Kamu juga bisa nyoba langsung nih ke Wellness Day Pass yang punya banyak banget benefitnya. Akses ke semua group wellness activities, akses ke complimentary resort activities, dapat 30 menit akses ke thermal facilities di Heavenly Spa by Westin. Terus dapat lagi nih 200.000 dining credits. Terus mau diskon-diskonan, dapat juga 15% diskon spa treatment dan juga 30% diskon untuk personalized wellness activities. Jadi reservasi sekarang, cek info lengkapnya di @westinbali di sosial media, silakan di-follow. Sekali lagi di @westinbali, buruan.

media The Rockin' Life Bali. Coba deh Rockstar, lo sebutin nama buah-buahan favorit lo apa. Kalau saya, yang sering banget saya jus itu adalah pisang. Dicampur sama semuanya bikin kenyang. Luar biasa ya kan. Tapi salah satu yang favorit juga adalah strawberry. Cuman, kalau ngomongin strawberry, gak cuman di buah doang. Ada satu istilah namanya

Ini adalah yang disebut bulan paling merah di bulan Juni. Walaupun kita gak merah, tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang gue kalau gak nyobain tuh kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma 300 ribu rupiah dari jam 6:30 sore, dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari

0: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
1: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Live Bali. Di Rocket Live Bali masih nemenin kamu Rockstar, tentunya masih di 87,8 FM. Dan ya kan, masih banyak banget orang-orang yang hari ini sepertinya terjebak di kemacetan, udah stres-stresan sepanjang apa ya, sepanjang hari, sepanjang hidup, sepanjang sepanjang-panjangnya lah umurnya. Di hari ini lo pengen sesuatu yang bikin apa ya, yang bikin seneng. Ya kan, namanya juga hari Rabu, pengennya seneng gitu kan. Udah persiapan buat weekend, udah persiapan buat ngedengerin apa, cerita kita mungkin, ngedengerin obrolan kita. Ya, bentar lagi lah kita masuk di sini dulu yuk.
1: Hey, tenang aja. Yuk ngobrol di Afternoon Talk.
0: Afternoon Talk kita kali ini kita akan ngomongin soal party ya kan. Karena ada yang bilang dari sore, siang, malam, terus juga lo mau pagi pun mau, wah, jam berapapun Bali itu emang surganya. Ada yang bilang mau dari sarapan udah pengen musik-musikan sama pantai, bisa. Bukan cuma party yang kita cari, terus ambience yang nyenengin, terus juga makanan, minuman, semuanya deh, musik yang keren juga. Dan untuk itu teman-teman kita dari Sunday's Beach Club akan ngobrol tentang party terbaru mereka. Bukan terbaru, ini adalah kedua kalinya dengan nama yang dua.
2: Ketiga.
0: Oh iya, sudah ada Kakak Ica Anissa, Assistant Director of Marketing dari Sunday's, dan juga ada Bapak Mario, Director of F&B dari Sunday's. Selamat sore, good afternoon.
2: Selamat sore.
0: Ya kan. Sebelumnya kita ngebahas soal partinya nih. Nih, Meca, gue pengen tahu kan ya. Banyak orang belum tahu kalau Sunday's itu bukan sekedar kayak, oh ini beach club yang ada di selatan gitu kan ya. Dan beach club di selatan tuh ada banyak. Lokasinya di mana? Karena kan keren banget ya, ada tebing, ada pantai, kayak hidden gem gitu. Lokasinya sebenarnya exactnya tuh ada di mana?
2: Exactnya ada di Jalan Pantai Selatan Gau. Itu mungkin kalau mau yang gampangnya itu sebelahnya Pantai Melasti persis. Jadi bisa kalau misalnya lagi low tide,
0: yes,
2: bisa jalan dari Pantai Melasti menuju ke Sunday's. Paling dekatnya lagi sih sebelahan sama Alila sih.
0: Oke. Cuman banyak yang bilang kalau jalan di pantai kan capek ya. Kemarin juga dibilangin turun tangga kok kayak jauh banget, padahal enggak. Ya kan, padahal pakai apa tuh namanya?
2: Inklinator.
0: Pakai begitu. Nah, kalau ada yang nanya, karena gue pernah datang Rockstar ke situ, ada yang bilang waktu terbaik untuk datang adalah dari sunset. Padahal mah enggak, dari pagi bisa ya?
2: Dari pagi bisa. Kebetulan Sunday's itu kita udah buka dari pagi, dari 7.30 pagi.
0: Jadi 7.30?
2: 7.30 pagi, betul. Kita ada breakfastnya juga, ada breakfast menu khusus di Sunday's. Jadi kalau mau datang dari pagi banget juga boleh.
0: Udah sampai bisa, malam. Sampai malam bisa?
2: Stay di situ boleh seharian.
0: Terus kalau kegiatan-kegiatan, kan kemarin ada, pertama ada party, mau sunsetan bisa. Kalau pagi tuh enaknya ngapain? Yoga mungkin?
2: Pagi kita ada yoga, setiap hari Kamis dan hari Sabtu kita ada sunrise yoga. Kamis dan Sabtu, betul.
0: Bentar dulu, nih beach club ada yoga, tumen-tumenan nih, ada yoga di daerah selatan, ya kan? Ini berarti lengkap ya, pagi mau sarapan, mau yoga bisa. Atau ngajak pasangan-pasangannya yoga, boleh kitanya sarapan. Terus mau lanjut, mau apa lagi? Mau ada kayak agak telat datangnya, mau brunch, pengen brunch, ada menu-menunya juga.
2: Ada, kita menunya lengkap. Pokoknya breakfast, lunch, dinner, ada semua menunya. Dan selain itu juga kita kan juga ada water sport. Depending on tide juga sih. Kalau lagi high tide kita gak menyarankan untuk ada water sport.
0: Water sportnya kayak apa aja nih? Kalau saya kecipung-cipung doang kan gak pengen banyak basah ya badannya. Itu kayak apa tuh water sportnya contohnya?
2: Kita ada stand up paddle, ada kayak, dan juga ada snorkeling juga. Dan kita sediain semua itu alatnya.
0: Sediain semua alatnya. Betul. Ya lihat-lihat aja dulu ombaknya ya kan. Tergantung ombaknya, kalau aman nih udah main-main aja lah gitu kan. Terus kita ngebahas tentang partinya nih. Partinya namanya apa?
2: Partinya sendiri namanya untuk bulan ini Strawberry Moon Beach Party.
0: Strawberry Moon. Ini istilahnya dari mana sih? Karena kayaknya baru denger deh gue gitu.
2: Jadi sebenarnya setiap bulan purnama itu memang ada temanya. Kayak pertama kita ada Flower Moon.
0: Okay.
2: Flower Moon itu kita di bulan Mei karena itu adalah awalnya dari musim semi. Jadi semua bunga berkembang, that's why namanya
0: Flower Moon.
2: Lalu yang terakhir itu ada Blue Moon karena Blue memang Moon.
0: Oh yang kemarin bulan lalu ya.
2: Karena memang bulannya juga warnanya agak kebiruan.
0: Ah. Terus yang kali ini strawberry adalah diambil dari buah strawberry. Warnanya?
2: Dari sebenarnya kalau dari temanya itu sendiri bulan Juni adalah bulan panennya strawberry.
0: Ah.
2: Namanya strawberry moon.
0: Jadi mau pakai baju pink gitu boleh banget. Oke. Ini berarti akan diadakannya tanggal
2: 28 Juni hari Minggu.
0: 28 Juni hari Minggu setengah 7 malam,
2: betul.
0: Oke. Bentar Rockstar, jangan kemana-mana. Abis ini kita akan bahas lagi lebih banyak. Terus lu harus pakai apa. Kemudian apa yang bikin party ini ikonik banget di daerah selatan. Jangan kemana-mana, tetap di Drive and Jive.

0: 87.8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life by Danas Wardana Rockstar. Nemenin kamu masih sampai jam 8 malam. Tapi sampai jam 7 dulu deh. Kita pengen nanyain ke Mbak Ica dulu. Teman-teman kita dari Sandis nih masih nemenin di sini. Seperti kalau kita nanya, kalau orang gabung tuh pengennya reservasi dulu apa boleh datang langsung go show aja? Takutnya kan pas datang nggak bisa, udah penuh gitu kan. Baiknya reservasi dulu.
1: Kita sih nyaraninnya untuk reservasi dulu, cuman itu kan lebih kayak general entry ya, general.
0: Iya betul.
1: Gitu. Jadi untuk posisi atau lokasi tergantung dari tide tadi, dari apa air pasangnya laut gitu. Terus kalau misalnya mau reservasi juga bisa langsung ke website kita di sundayswitchclub.com, nanti bisa di booking langsung. Ada page-nya.
0: Ah gitu. Tiket-tiketnya langsung ada di sana ya. Terus, nah banyak yang nanya entry charge-nya berapa sih? Gitu kan. Biasanya kan soalnya takutnya gini, beberapa orang seperti saya takutnya ntar budget berapa? Kan gue ini ya BPJS ya, budget pas-pasan jiwa sosialita gitu. Harus berapa nih entry charge-nya? Berarti.
1: So the entry-nya itu mulai dari 300.000 termasuk satu gelas minuman. Tuh. Itu satu orang 300.000 per orang.
0: Itu udah dapat
1: dari 63.
0: Kalau mau ikut 30 first entry?
1: Iya, udah dapat, semua.
0: Oh. Berarti itu udah dapat, berarti bisa datang 6:30.
1: Betul.
0: Sebelum itu oke.
1: Sebelum itu nggak bisa, sebelum itu masih berlaku general admissions-nya.
0: Ah, oke, okay, 6:30 ya, pokoknya ya. Terus dimulai dari siapa aja yang main nih?
1: Yang main itu ada DJ-DJ lumayan bagus untuk untuk nanti acaranya Strawberry Moon. Ada DJ Manafe, ada DJ Fitri, sama DJ Citra. Itu kebetulan juga memang lumayan happening ya di music scene-nya di Uluwatu.
0: Yes. Terus kalau kita nanya ke, kita tanya ke Mario deh, what factors influence your decision to curating these DJs in every party?
2: Because I know them, so I'm in Bali almost 10 years, and sometimes I prefer female DJ, and with Citra Manafe, especially long time, I work with them from long time. So it's also about relation. And on this full moon, they decorate the perfect matching.
0: Dan tadi kita sempat di off air sempat nanya ya, alasan, ternyata ada jawaban keren juga dari Mario tentang alasan kenapa a fire dance ini jadi satu icon gitu di partinya dari Sandis. Boleh dijelasin lagi nggak tentang why fire dance?
2: Because it's perfect matches with the moon and the natural. So for the all elements of natural, fire, land, water, and air.
0: Oh, keren banget nih. Jadi banyak orang yang bilang ah karena ini keren, ah karena ini pertunjukan apa. Jadi mereka punya alasan yang keren banget. Elemen rockstar ya kan. Tidak pernah terpikirkan oleh kita kalau api tuh dilihat waktu bulan purnama tuh pantulan cahayanya keren. Video-video akan lebih keren. Terus untuk nih biasanya hari Minggu kan waktu keluarga. Kita dari keluarga terus kita berangkat ke Sandis. Apa bisa telat enggak sih? Kayaknya enggak ya. Datang jam 8 gitu boleh?
1: Boleh, karena untuk acara Strawberry Moon ini kita buka sampai jam 12 malam.
0: Normalnya
1: kan Sundays hanya sampai jam 10 malam.
0: Oke.
1: Okay. Jadi untuk full moon party kita sampai jam 12 malam.
0: Oke, okay, sampai jam 12 malam. Jadi bentar loh Star, kita akan ngobrol sama mereka sampai jam 7. Tapi jangan kemana-mana, yang gini dulu nih.
3: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

0: 87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media. Diruakin live Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai jam 8 malam. Dan kita udah di ujung. Gak ujung-ujung banget sih. Tapi kita akan nge-rap obrolan kita bareng sama tim dari Sandis. Kita pengen tanya nih, the biggest reason atau kayak alasan paling penting kenapa orang harus datang ke party nanti di hari Minggu Strawberry Moon. Mario dulu mungkin atau Mbak Ica, siapa dulu? Oke, Mario.
1: Mario.
0: Oke.
2: So Sunday, I think, also in my opinion, is the only beach club in Bali that is a real beach club. The infrastructure is perfectly matched with the nature, the beach of Melasti. We blend the raw natural beach with absolute luxury. Whenever you want to chill casually on the big bend with your toes in the sand, or elevate your day in the VIP area with fantastic food and drinks, we have a space for you. Combined with our impeccable service, and our team is ready to satisfy whatever you want.
0: Oke, jadi semua itu sudah ada di dalam ya. Jadi apapun yang kita pengen, kayak kegiatan-kegiatan, semuanya ada nih. Nah, kalau pengen tahu lebih banyak, sekarang kan zamannya sosial media nih, Baica. Kalau orang pengen lebih ngiler lagi, lihatnya di mana?
1: Bisa lihat di Instagram kita di @sundaysbeachclub. Bisa juga of course ke website kita, ke sundaysbeachclub.com. Kita bisa juga di WhatsApp. Di WhatsApp kita di 08 21 4405 7406.
0: Oke, boleh diulangin agak pelan-pelan karena saya nyatetnya saya masih pakai tangan nih.
1: WhatsApp kita di 08 21 4405 7406.
0: Oke.
1: Terus untuk Instagramnya di @sundaysbeachclub. Lalu di websitenya di sundaysbeachclub.com.
0: sundaysbeachclub.com. Tinggal dicek di situ, rockstar lo bisa dapetin tiketnya, bisa program-programnya ada di situ. Ada lagi nggak pengen diomongin lagi?
1: Ya, mungkin di situ bisa, di website kita bisa dilihat juga informasi mengenai package-package yang kita punya. Jadi kita selain ada general admissions, kita juga ada area VIP, ada VIP deck, ada wood deck, ada sand deck, ada cabana. Kita juga punya bungalow dan juga beach house kalau mau lebih banyak orang yang diajak ke sana. Karena beach house kita bisa menampung sampai 20 orang.
0: Atau mungkin teman-teman ada yang pengen outing kantor gitu, boleh.
1: Bisa, mau celebrate anything di Sundays, we are ready to welcome you.
0: Atau ini ya, teman-teman saya milenial yang doyannya arisan, boleh ya kan? Kalian pakai baju yang sama, tema putih, tema pink, tema biru, boleh. Timnya Sundays juga udah pada dilatih kan, pintar-pintar ngambil foto, ngambil video. Siap. Luar biasa.
1: Siap, kita siap bantu untuk apapun. Mau ulang tahun, mau apa ya,

0: itu ada bridesmaids juga.
1: Oh gitu.
0: Party
1: bisa.
0: Bisa. Anything is possible with us.
2: Apapun keperluannya Palu Gada, tinggal datang, tinggal bilang. Ya, jangan ujuk-ujuk tapi ya, kalau tiba-tiba minta sesuatu yang mengagetkan, misalnya bisa nggak dibuat kue tart? Oke, seminggu sebelumnya mungkin bisa. Diinfoin aja semua paketnya tersedia, Rockstar. Lo bisa cek di sundaysbeachclub.com dan juga sosial media @sundaysbeachclub. Thank you ya udah mampir ya.
0: Terima kasih banyak.
2: Thank you Mario.
3: Terima kasih, luar biasa.
0: Luar biasa. Pokoknya tanggal 28.
2: 28. Ini nama saya udah langsung dicatat nih, Rockstar. Ada Dana, pokoknya terus Om Rico harus datang ya. Rarisa, Della, nah semua tuh. Ya, Rarisa Sastra udah muncul di TV. Tenang, abis ini kita yang muncul di sosial media kamu ya. Jadi Rockstar, tim Sandis akan balik, tim DNJ masih akan di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Drive and Jive.
4: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive only on The Rockin' Life.

87,8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin Life Bali. Dan semua DNA masih di sini, Rockstar nemenin kamu sampai jam 8 malam. Emang bawaannya kalau kita ketemu sama keluarga itu bawaannya kangen, pengen ngobrol banyak. Cuman kalau di rumah banyak banget orang yang kerasanya itu kayak apa ya? Kayak di rumah tuh terlalu kaku deh, kayak kanebo kering gitu rasanya. Wah, bisa jadi sih karena mungkin suasana rumahnya yang kayak terlalu biasa gitu. Kamu di rumah, coba deh kamu pergi ke satu tempat sekeluarga, boleh ya kan, keluarga besar apalagi, dikumpulin aja liburan bersama itu udah pasti menyenangkan. Apalagi kalau liburannya adalah kalau kamu berangkatnya ke The Westin Resort Nusa Dua Bali. Karena yang dicari di liburan itu cuma 3 hal. Yang pertama, nyaman tanpa ribet, dan juga bikin semua anggota keluarga senang. Alasan ini yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasinya premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, dan juga fasilitas yang utamain wellness buat keluarga dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Mereka punya family escape offer di mana kita bisa dapetin daily breakfast buat dewasa dan dua anak di bawah 6 tahun, daily resort credit Rp600.000, dan juga complimentary kids amenities. Gak lupa juga keluarga bisa nikmatin banyak fasilitas, Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, wellness dengan banyak program, dan juga aktivitas-aktivitas yang seru. Penawaran ini, pengalamannya gak boleh kamu lewatin karena tersedia sampai 29 Desember 2026. Buat info lengkapnya cek aja www.westinnusa2bali.com, dan juga follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi, ini Rockstar, kalau kamu pengen cari info lengkapnya langsung aja www.westinnusa2bali.com, dan juga langsung aja deh cek di sosial medianya dari sekarang @westin

0: Kamu ngerasa gak sih, akhir-akhir ini Dapur Prima lagi nyiapin sesuatu buat kita?
1: Iya dong, katanya bakal ada sesuatu yang bikin pelanggan setia kayak kita makin happy.
0: Hah? Diskon gede?
1: Eits, belum boleh bocor.
0: Hindong, dikit aja.
1: Pokoknya bakal ada keuntungan spesial buat kamu yang sering belanja di Dapur Prima.
0: Wah, jadi penasaran beneran.
1: Tunggu sesuatu yang baru segera hadir di Dapur Prima.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live band-nya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is CRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: Rampage. Enemy killing spree. Enemy godlike. Enemy
1: masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: 87,8 FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dara Suwardana masih nemenin kamu rockstar sampai di jam berapa ya, sampai jam 8. Bentar lagi ya, mungkin udah makan malam, mungkin ngeliat kayak, aduh piring gue kayak gini banget nih gitu kan. Tapi tenang, karena Dapur Prima bisa membantu semua kebutuhan kamu. Mau itu rumah tangga, mau itu dapur, mau horeca, restoran, villa, usaha kuliner kamu. Bisa nih, semuanya di Dapur Prima. Apalagi belanja di Dapur Prima bentar lagi akan beda. Lebih seru, lebih nyenengin, lebih gampang lagi. Karena Dapur Prima itu nyiapin kejutan yang baru. Untuk kamu, pelanggan setia Dapur Prima, kejutan ini akan lebih seru, bikin kamu untung banyak, dan bikin pengalaman belanjanya makin spesial. Kira-kira apa? Aduh, cari jawabannya sendiri dong. Temuin jawabannya di update sosial media dari Dapur Prima di @dapurprimabali. Sekali lagi di @dapurprimabali. Cek di situ sekarang.
1: For all

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.

97.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Dan suaranya masih di sini, masih nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti. Masih apa ya? Orang-orang tuh masih kayak pada bingung gitu. Mau makan apa? Mau nentuin sama siapa? Atau kamu butuh sesuatu yang bikin kamu kayak ketemu orang baru? Iya. Terus abis itu ketemu sama banyak cerita-cerita baru, iya. Kegiatan baru, iya. Bikin kamu lebih sehat pun, iya. Nah, kalau dijawabannya seperti itu, kamu butuh datang ke RT Sports Complex, Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu, dimana ini adalah perpaduan tepat yang gabungin konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif kita nih, Rockstars. Dirancang sebagai ekosistem lengkap, mulai dari lifestyle sampai networking, tentunya dengan banyak fasilitas olahraga di dalamnya. Lo tinggal sebut deh, ada pengennya apa? Ada semua nih, ada padel, terus juga di grand opening nanti di 5 Juli akan ada banyak kegiatan, fun run, high rocks experience class sampai padel competition. Juga ada promo day pass special untuk menjelajahi pengalaman lengkap dari fasilitasnya RT Sports Center, Sports Complex. Dan yang promo membership grand opening itu juga ada nih. Banyak benefit yang bisa kamu dapetin dengan memulai gaya hidup aktif kamu sekarang. Cek info lengkapnya juga registrasi di sosial media @rtsports.bali, juga @palasfitground, sekali lagi @rtsportsbali dan juga palasfitground. Ingat ya, rtsports.bali. Dan grand openingnya disupport sama Pocari Sweat, Keo, Sojoy, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Rus Service, CS Dental, Ciputra SMGI Clinic, Suite 5 Hotel, Pelari Hore, dan juga tentunya The Rockin' Life Bali sebagai media partner. Jadi kamu datanglah pokoknya tanggal 5 Juli 2026. Mau ikut fun run-nya boleh, padel competition boleh, semua kegiatannya, bahkan daftar member boleh banget.

107.8 FM. This is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Danos Wardane. Akhirnya harus pamit ya Rockstar di jam 8 malam. Waktu saya buat pamit. Dan terima kasih udah dengerin dari jam 5 sore tadi. Drive and Jeff kelar. Dan stay tune on the 107.8 FM, The Rockin' Life Bali. Karena lagu kita enak-enak loh, sampai jam 12 malam loh. Jadi bye-bye.

media The Rockin' Life Bali. Coba deh Rockstar, lo sebutin nama buah-buahan favorit lo apa. Kalau saya, yang sering banget saya jus itu adalah pisang. Dicampur sama semuanya bikin kenyang. Luar biasa ya kan? Tapi salah satu yang favorit juga adalah strawberry. Cuman, kalau ngomongin strawberry nggak cuma di buah doang. Ada satu istilah namanya strawberry moon. Dan sekarang di Bali akan ada strawberry moon beach party hari Minggu 28 Juni 2026 dari jam 6:30 sore. Tempatnya di Sunday's Beach Club. Dan ini, strawberry moon ini adalah yang disebut bulan paling merah di bulan Juni. Walaupun kita gak merah, tapi bulannya gede loh. Partinya juga gede, seru banget. Ada banyak keseruan, mulai dari performance dari DJ Fitri, kemudian ada DJ Manavi, ada DJ Citra, dan juga Fire Dancers. Gak cuma seru-seruan, kamu bisa ikutan face painting, ada banyak signature cocktails, dan juga late night bites yang pokoknya kalau gak nyoba itu kayak kurang gitu rasanya. Entry charge-nya cuma Rp300.000 dari jam 6:30 sore dan udah termasuk satu minuman. Jadi dari sekarang kamu buka deh sundaysbeachclub.com, sekali lagi sundaysbeachclub.com, dan juga sosial medianya @sundaysbeachclub, sekali lagi @sundaysbeachclub, dan acara

Eska Family Escapade Over. Jadi Family Escapade Over ini ada dari The Westin Resort Nusa Dua Bali. Yang paling lo pengen di liburan itu cuma 3 ya kan, nyaman, gak ribet, dan bikin semua anggota keluarga seneng. Inilah yang bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama. Lokasi premium, strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness buat keluarga, dan penawaran terbaik sepanjang tahun. Lo bisa dapat dapetin ini ya, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun, maaf. Terus ada daily reserve credit Rp600.000, ada complimentary kids amenities, dan gak ketinggalan, keluarga juga bisa nikmatin banyak fasilitas. Heavenly Spa by Westin ada, Westin Family Kids Club ada, wellness yang lainnya dengan banyak program dan aktivitas seru ada semuanya. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap di The Westin Resort Nusa Dua Bali sampai 29 Desember 2026. Mau tahu info lengkapnya? Cek aja westinnusaduabali.com. Sekali lagi www.westinnusaduabali.com. Dan follow sosial medianya @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Silakan di follow.

Sir nomor 1 Lifestyle and Entertainment Media di Wakin Life Bali. Beres Wardana menemani kamu lifestyle di hari-hari kamu, di capek-capek kamu, di mana kamu pengen seseorang yang akrab, dekat gitu, dan bisa memberikan kenikmatan. Wits, kenikmatan apa nih? Kenikmatan di setiap gigitan. Ada di Burger Week, persembahan spesial dari Ari Duta Bali di Jalan Kartika Plaza Kuta, di mana di liburan kita, liburan sekolah ponakan-ponakan kita, liburan anak-anak, dan juga liburan semua orang, itu bisa diisi dengan Burger Week. Jadi ini adalah tepat banget buat kamu nikmatin, mau teman, pasangan, keluarga, dengan 5 pilihan burger andalan. Mulai dari Chef Smoke Brisket Burger, ada Buffalo Chicken Burger, ada Double Trouble Burger, dan juga Truffle Burger. Yang terakhir adalah Wagyu Smash Burger. Kamu bisa nikmatin pilihan burger spesial cukup dengan Rp150.000 plus-plus per orang. Ditambah lagi bisa melihat sunset dan juga ocean view dari ketinggian Kuta. Burger Week tersedia di Sagara Pool Bar. Ini mulai dari 14 sampai 28 Juni 2026. Dari jam 11 siang sampai jam 9 malam. Sekali lagi di Sagara Pool and Bar dari 14 sampai 28 Juni. Kalau kamu pengen tahu info lengkapnya, pengen reservasi, WhatsApp aja 0811-3960-8623. Sekali lagi 0811-3960-8623. Dan follow sosial medianya @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.

The Rockin' Life. DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: everyone can be a rock star.
1: Start your day fresh. Start your day with something good. Start your day with the Rockin' Life. GMHR. Selamat 7.8 FM, this is the Rocking Life Bali, your number one lifestyle and entertainment media. Hai Rockstar, good morning, balik lagi di GMHR ya, pastinya barengan Yuyu Medelin dan juga Harry Weda. Ya, Harry Wedanya masih di perjalanan ya, soalnya dia kemarin terbang ke Paris ya. Ya, caya. Dia kemarin ada dinner di Paris, jadi dia masih dalam perjalanan ya Rockstar. Dan hari ini sebelum kita memulai hari, Yuyu pengen ngasih tahu kamu gimana sih cuaca Bali di hari Kamis 25 Juni 2026 ini menurut BMKG, yang katanya diprediksi bakal mengalami hujan ringan tuh. Jadi udah boleh siapin jaket kamu, siapin jas hujan kamu dan payung. Siapa tahu nanti pas lagi di luar tiba-tiba hujan ya kan. Dan untuk Rockstar yang kamu pingin punya planning buat ngejar sunset nanti sore, matahari tuh bakal tenggelam diperkirakan di jam 18:10 WITA dengan potensi tertutup awan 40-50%. Jadi ya gak apa-apa ya, balik lagi ke kamu, mau stay di rumah aja, pulang kerja, atau justru mau sunsetan bareng teman-teman atau quality time sama diri sendiri juga it's okay. So mari kita lanjut hari ini ya Rockstar. Kita seru-seruan bareng GMHR. Good morning, happy Rockstar.

0: A Fantastic Head Start with GMHR.
1: With GMHR
0: will continue right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat hard rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan bar rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke

0: Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: up your morning with the hottest news from around the world. This is Hard Rock FM Bali Newsroom.
1: Berita pertama dikutip dari CNNIndonesia.com. Pemerintah kelompok Taliban di Afghanistan mengklaim telah melancarkan serangan udara ke wilayah Pakistan untuk menargetkan sejumlah lokasi yang digunakan kelompok ISIS. Klaim itu disampaikan Kementerian Pertahanan Afghanistan melalui pernyataan resmi Rabu 24 Juni 2026 lalu. Target serangan berada di Provinsi Balochistan dan Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, sehingga saat ini operasi militer menjadi salah satu tindakan lintas batas terbesar sejak kelompok Taliban kembali berkuasa di Afghanistan.
2: Berita kedua dari antaranewswali.com. Kepolisian kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai resmi mengamankan seorang warga negara asing asal Portugal berinisial ACRDCFN karena membawa 50 butir amunisi kaliber 22 long rifle tanpa dokumen sah. Mengungkapkan kasus dikonfirmasi penjabat sementara Kasih Humas Polres Bandara Ngurah Rai, Ibda I Gede Sukaartana di Denpasar pada Selasa 23 Juni 2026. 50 butir amunisi dalam bungkus tisu ditemukan petugas keamanan bandara dari mesin X-ray di terminal keberangkatan internasional saat tersangka ingin terbang menuju Abu Dhabi. This is you, Madeline.
1: This is Arweda.
2: For the Rocking Life Valley
1: Newsroom.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebelum belakangan ini? Rasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: It's 1:30 AM. You're listening to the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, everyone can be a rockstar pastinya ya. Kalau kamu mau jadi rockstar di hidupmu sendiri, boleh mulai aja dari update hal-hal kecil ya.
0: Hal-hal
1: ya.
0: Kecil.
1: Misalnya jaga pola makan, terus kayak tidurnya lebih teratur.
0: Yes.
1: Karena itu sangat mempengaruhi kinerja tubuh kamu.
0: Betul,
1: kan.
0: Betul, rockstar. Kalau apalagi kalau misal lo tuh tipe yang kerjanya harus pulang malam, rockstar.
1: Yeah.
0: Jadi memang ketika emang ada waktu benar-benar untuk recharge, untuk istirahat, istirahatlah sebagus-bagusnya. Dan selain itu, selain istirahat, pola hidup dan pola olahraga itu yang mempengaruhi juga, rockstar. Kalau di zaman sekarang ya, ada yang namanya tren untuk olahraga terus gitu. Apalagi ketika lo datang ke sebuah tempat dan itu udah ke center, udah menjadi sebuah kompleks sport yang bisa lo nikmatin. Kira-kira ada gak sih yang kayak gitu?
1: Ada dong, ada banget nih. Soalnya nih, Rockstar Sport Kompleks paling lengkap di Bali akhirnya hadir nih buat kamu.
0: Beneran hadir?
1: Buat aku dan juga buat Weda.
0: Pastinya ya.
1: Soalnya ada RT Sport Kompleks di Jalan Pantai Balangan 88 Uluwatu nih. Nah, jadi nih buat kamu yang baru dengerin nih, Rockstar, RT Sport Kompleks ini tuh adalah perpaduan tepat yang menggabungkan konsep olahraga, wellness, dan gaya hidup aktif rockstar di Bali.
0: Oke, okay.
1: Itu kayak selengkap kita gak usah ribet-ribet lagi karena dia udah di satu tempat. Karena RT itu dirancang sebagai ekosistem lengkap, mulai dari lifestyle sampai networking. Tentunya nih dengan banyaknya fasilitas olahraga yang ada di dalamnya. Nah, tapi nih belum buka nih sekarang, makanya
0: belum,
1: kita kasih info dulu.
0: Belum bener opening ya.
1: Iya, jadi kita tuh udah bisa siap-siap nih. Saya nanti di grand openingnya tuh di hari Minggu, 5 Juli 2026.
0: 5 Juli, berarti masih kurang lebih 2 minggu lagi, Rockstar.
1: Kamu sudah bisa preparation gitu kan. Dan nantinya di grand openingnya tuh bakal banyak banget kegiatan seru deh pokoknya.
0: Pastinya ya.
1: Mulai dari fun run, terus ada Hyrox Experience Class, sampai padel competition. Jadi kayak banyak banget. Dan pastinya kamu juga bisa dapetin promo day pass spesial untuk menjelajahi pengalaman lengkapnya fasilitas RT Sport Complex.
0: Oh, ada day pass-nya juga.
1: Iya,
0: berarti semua fasilitasnya bisa kita cobain.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar banget.
0: Kayaknya aku mau coba pilatesnya.
1: Iya, kalau aku bakal coba padelnya.
0: Padel
1: sih.
0: Ya.
1: Dan promo membership juga di grand opening dengan banyak banget benefit buat kamu yang ingin memulai gaya hidup aktif sekarang. Jadi kalau kamu udah mulai penasaran nih, Rockstar, cus langsung cek info lengkapnya dan registrasi sekarang di sosial media mereka di @aretesport.bali, juga @palasfitground. Sekali lagi, @aretesport.bali dan @palasfitground. Oke?
0: Okay? Yes, dan selain harus hidup aktif, Rockstar, kita juga harus aktif mencari-mencari yang terkini. Apa sih berita-berita entertainment yang ada sekarang?
1: Yes.
0: Tapi masih ada lanjutan,
1: masih
0: lagi
1: ada dong. Pastinya,
0: ada ya.
1: Pastinya RT Sport Complex Grand Opening ini is supported by Pocari Sweat, Cleo, Sejoy, Red Bull, Renaissance Bali Uluwatu Resort and Spa, Butterfish, Chess Dental, Ciputra SMG Eye Clinic, Suites Hotel, Pelari Hore, also the Rocking Life Bali as media partner.
0: Yes, sebanyak itu, Rockstar, benar-benar keren dan luar biasa pastinya untuk mendukung gaya hidup aktif kita.
1: Iya.
0: Buruan deh, Rockstar, ya, nantikan grand openingnya di tanggal 5 Juli. Juli, Rockstar.
2: Kalau gosip sih udah biasa, kita kasih berita benernya. Berita public figure.
0: Yes, Rockstar, dan inilah dia yang kita nanti-nantikan, Rockstar.
1: Yes.
0: Dari beberapa minggu kemarin, Rockstar, kita udah sempat bahas si Taylor.
1: Iya.
0: Yang ada kabar lanjutan nih, Rockstar. Katanya dikabarkan lagi merayakan baccalaureate party menuju pernikahannya dengan Travis Kills.
1: Yes, tapi nih ada yang buat salfok publik nih.
0: Kenapa tuh?
1: Karena mereka tuh tau lah ya, netizen itu kan detail banget ya kalau ngelihat para bintang-bintang ini ya. Karena mereka ngelihat ada salah satu teman dekatnya Taylor yang nggak hadir, yaitu si
0: Yuyu Madeline.
1: Kalau aku sih bukan lagi temen ya.
0: Tapi
1: aku bestie mampus.
0: Oh, bestie akhirnya bestie.
1: Iya, habis bestie jadi bistik.
0: Bistik.
1: Makan.
0: Dimakan. Dimakan atau makan bareng?
1: Makan bareng.
0: Makan bareng.
1: Atau aku yang makan sih, aku suka memakan selalu.
0: Oh gitu. Siap. Apakah kamu siap dimakan yuyur, Esther?
1: Ya, ya.
0: Jangan, Esther. Dia seram. Percayalah.
1: Iya, betul. Nah, kayak tukang pukul lah.
0: Jadi, bukan gini ya, bukan Yuma Deliner, Esther, tapi ya. Lively Blake ya.
1: Yes. Jadi, absennya si Lively Blake ini tuh buat banyak spekulasi baru yang katanya mereka yang udah berteman selama bertahun-tahun ini tuh sekarang kayaknya udah gak deket lagi deh.
0: Oh gitu. Memang bisa aja netizen itu rotar.
1: Ditambah lagi nih beberapa waktu kebelakang itu ya kan, hubungan pertemanan mereka tuh udah sering banget lah jadi rumor gitu. Dan di momen yang hari yang sama nih, si Lively tuh malah sibuk belanja dari supermarket.
0: Oh gitu. Kan, itu yang bikin gini ya, netizen itu begibah ya.
1: Iya, padahal kan bisa jadi dia habis belanja baru ke tempat styler ya kan.
0: Iya, bisa jadi ya, Rockstar ya.
1: Kayak kita enggak boleh lah
0: ya,
1: Suzon-nya.
0: Suzon boleh, tapi harus berpikir baik. Iya. Itu enggak bisa ya.
1: Enggak nyambung. Coba sekali lagi.
0: Oh iya, enggak jadi deh, Rockstar. Kalah ternyata enggak bisa berbicara.
1: Iya. Nah, itu Rockstar intinya itu adalah pembahasan yang lagi rame nih di Hollywood. Kira-kira akan ada pembahasan rame apa lagi, kita nantikan ya.
0: Yes, semoga juga pernikahan si Taylor ini lancar-lancar ya.
1: Amin.

0: 107,8 FM The Rocking Life Bali, where everyone can be a rockstar.
1: Yes, rockstar pastinya. Kamu masih di Gama R, temenin bareng kita. Bareng yeah. The Sound by
0: siapa?
1: The 97.5.
0: The 97.5. Ini tuh lagu-lagu salah satu musisi yang kalau aku lagi galau pasti aku dengerin.
1: Emang relate ya sama kita ya sebenarnya. Dan pastinya kalau galau-galau itu hal yang biasa kamu lakukan apa yuk?
0: Adalah
1: selain dengar musik,
0: melipir dari kehidupan.
1: Melipir dari kehidupan.
0: Iya, melipir dari kehidupan, doing something yang positif, entah itu kayak olahraga atau mungkin kayak staycation, pokoknya ngelakuin hal-hal yang bakal naikin mood aku lah. Kayak
1: Okay.
0: gitu.
1: Oke, banyak sebenarnya cara yang kamu bisa lakuin. Yes. Dan selain untuk naikin mood, mungkin bisa escape juga sebentar.
0: Yes.
1: Apalagi kalau bisa bareng keluarga tersayang. Mm-mm. Itu menjadi poin plus sih ya.
0: Iya sih.
1: Karena selama misalnya kita udah hampir sebulan siaran bareng Rockstar, hal yang sering aku notice dari Yuyu adalah harapan dan cita-citanya untuk bisa bawa keluarganya yang jauh ada di Medan ke Bali.
0: Yes.
1: Untuk bisa jalan-jalan bareng, untuk bisa ngenalin Bali gitu ya.
0: Bener banget. Aduh, Eda udah tahu aku banget.
1: Iya, udah makin paham Rockstar. Dan pastinya Rockstar, inilah saat kamu untuk menikmati Family Escape It Over.
0: Yep.
1: Pastinya karena namanya family, silakan untuk ajak family kamu sebanyak-banyaknya Rockstar.
0: Yes.
1: Kalau ada 40 family, ayo gas kan. Dan pastinya dari the one and only The Westin Resort Nusa Dua Bali. Dan karena biasanya kalau kita liburan ya, pasti ada 3 hal yang kita perhatikan. Yang pertama nyaman, terus tanpa ribet dan bikin semua anggota keluarga kita senang.
0: Wow.
1: Dan alasan ini Rockstar yang akhirnya bikin The Westin Resort Nusa Dua Bali jadi pilihan utama yang pas banget buat kamu.
0: Wajib.
1: Dan dengan lokasi yang premium dan strategis di tepi pantai Nusa Dua, fasilitas yang mengutamakan wellness untuk keluarga dan juga penawaran terbaik sepanjang tahunnya Rockstar.
0: Yes.
1: Dan kira-kira lo pasti wondering ya, sebenarnya Family Escape It Over ini apa aja sih yang bisa kita dapetin? Nah Rockstar, yang lo bisa dapetin banyak banget. Mulai dari daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 6 tahun.
0: Okay.
1: Terus ada daily resort credit Rp600.000.
0: Wow.
1: Complimentary kids amenities. Dan gak ketinggalan Rockstar,
0: apalagi
1: ada
0: tuh
1: juga keluarga pastinya bisa menikmati banyak fasilitas mulai dari Heavenly Spa by Westin, Westin Family Kids Club, ada juga wellnessnya yang udah gue mention sebelumnya Rockstar, dan banyak program aktivitas menarik gitu dari wellnessnya Rockstar.
0: Wow, luar biasa.
1: Dan tolong dicatat ya, sekarang mungkin yang sedang berkendara kalau nggak bisa buka HP, mungkin ingat-ingat dulu, ntar lampu merah langsung dicatat di HP-nya. Jadi penawaran ini berlaku untuk menginap sampai 29 tahun, bukan Rockstar. 29 Desember 2026 ini Rockstar. Jadi silakan, karena penawarannya masih panjang masanya, silakan untuk dicek-cek dulu tanggal kamu yang pas banget untuk berlibur bareng keluarga. Tapi semakin cepat semakin baik juga kan ini.
0: Bener. Kalau aku sih langsung sih, apalagi ini udah payday kan. Langsung cus keep tanggalnya, jadi pas udah dapat momennya langsung tuh pergi bawa mama.
1: Langsung pas banget ya. Dan pasti Rockstar, untuk info lengkapnya buruan cek sekarang juga ke www.westinusa2bali.com. Sekali lagi di www.westinusa2bali.com. Dan juga follow sosial medianya pastinya di @westinbali. Sekali lagi @westinbali. Terus ya Rockstar, kita akan nemenin kamu dengan yang seru-seru. Dan satu ini pastinya akan seru banget.
2: Good morning, good music, making your good mood. Happy FM Bali Music Lab.
0: Kenapa tiba-tiba
1: menyambung ketawa tadi kan pause ketawanya ya,
0: soalnya tadi agak nyangkut gitu,
1: agak ketawanya nyangkut.
0: Tapi gak apa-apa ya Rockstar, kalau yang satu ini gak bakal nyangkut dan akan deliver secara smooth ke kamu ya Rockstar.
1: Yes.
0: Karena pastinya kita bakal nambahin playlistnya kamu seperti biasa.
1: Yes, pastinya Rockstar pasti akan lebih nyangkut lagi sama kamu, karena akan masuk ke playlist kamu lagu terbaru dari
0: Gia Indrawari.
1: Yes.
0: Ini suka ngelakuin tiba-tiba ya Pak ya.
1: Ini dari Mo Gia Rockstar, judulnya Daun-daun.
0: Daun-daun, sangat membumi, sangat penuh dengan natural.
1: Yes.
0: Hal-hal yang berhubungan dengan ini ya,
1: alam ya,
0: alam.
1: Rockstar, ya.
0: Daun-daun soalnya.
1: Yes. Daun-daun.
0: Bukan
1: beda
0: itu
1: ya. Jadi lagu ini Rockstar udah dirilis di 5 Juni lalu.
0: Yes.
1: Dan jadi fokus utama dari album keduanya Gea ya, yang judulnya Rasi Bintang.
0: Tuh beneran, Gea hari ini sekarang itu tuh temanya adalah alam semesta ya. Jadi di lagu Daun-Daun Gea Indrawari yang terbaru ini tuh, Rockstar itu tuh pingin menyentuh sisi emosional yang sangat personal mengenai kehilangan dan kefanaan hidup.
1: Wih, kefana tuh.
0: Fana gak tuh? Yes, fana yes, itu yes, kayak yes, yes, kosong banget.
1: Kosong ya hidupnya ya.
0: Kayak feel so empty gitu.
1: Oke, okay, gimana bisa diulang? Lucu okay, loh ya.
0: Kayak feel so empty okay. Jadi kayak aku yang menjalani hari penuh okay dengan kefanaan.
1: Ya gitulah Rockstar ya. Ini adalah curahan hati seorang Yuyu yang membutuhkan ya kekasih. Mm-mm. Yang kesepian. Mungkin ini pas banget tahun-tahun ini sama Yuyu ya.
0: Iya.
1: Atau mungkin sama kamu Rockstar yang pastinya sekarang lagi di fase kesepian. Atau mungkin gak kesepian dan pengen nama-nama lagu galau-galau.
0: Ini
1: bisa.
0: Pas banget
1: pas
0: sih.
1: Pas banget ya.
0: Jadi so langsung aja kita puterin Gea Indrawari
1: with Daun-Daun.